0: Uni Ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Mbak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Ya, assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ujir Hardiman dalam acara Dangdut Salalah hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di bawah lindungannya, tetap diberi semangat dan terutama kesehatan lahir batin, agar kita beraktivitas dan mendapatkan sesuatu yang berarti hari ini. Kalau tidak mengganggu aktivitas Anda, bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 08114131066 dan ya sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, selamat Bang Ujir.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bunda Mariam.
1: Lagu apa itu? Itu yang di gunung apa sih? Saya lupa je.
0: Yang mana itu?
1: Itu yang di gunung kan.
0: Oh, asam di gunung, garam di laut. Iya, bukan.
1: Bukan. Ada itu yang anu.
0: Lupa
1: sekali. Kalau saya itu satu tahun lupa ingat.
0: Iya, yang kita ingat saja yang mana?
1: Rena.
0: Oh iya, oke.
1: Untuk seluruh ini kembali ke Kelala, saya selalu.
0: Heeh.
1: Dipindahin juga saya.

0: Jurusan OPI juga di Maros, saya selalu di sana. Juga itu yang di Angkatan Laut ada di Korea tadi mana itu.
1: Yeah.
0: Sana. Belum masuk aja ya dah.
1: Belum masuk.
0: Sorry aja ya dah. Masuk ke. Pak Tio, Pak Marlianto, Ira di Majene, Anto di Duri.
1: Ya.
0: Lemang. Semuanya saja Bang Ujir.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, terima kasih Bunda Mariam. Halo. Halo. Ya, halo. Halo.

0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
1: Nur Haida.
0: Oh iya. Oke, Haji Eda. Ya. Lagunya Nur Haida ada juga, Subeda. Oh, Subeda bukan Nur Haida.
1: Nama sekolah Nur Haida.
0: Oh iya, iya. Haji, lagunya apa nih?
1: Kampungku.
0: Lagunya apa, Haji?
1: Bulan Oma.
0: Bulan. Oh iya. Iya.
1: Kita itu di Tompet Toyo. Ya. Di Damar yang di Masalah, terima kasih. Bobby Lema, Yusuf dan mewakili teman. Ani di Paren, Papa Ciu, di Tentu Umam. Dan Allah memudahkan penyakitnya Papa Ciu, baru kembali ke.
0: Iya.
1: Anto.
0: Anto di Duri.
1: Pro di Pangaparan. Anto di Duri, Aman di Jerman. Gaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng. Dan Ruben Peter Mokot. Hilar, Atman. Dan Ruben itu tidak pernah lagi masuk selama pengantin baru.
0: Iya di.
1: Ira, Lia dan Lisda di perusahaan di Baru, Adi di Baru Jaya, Gibran dan Acu di Tolman. Itu malah, tidak berjaya, tidak selalu itu dia. Di polis menjengnya, bersama Tondeng.
0: Iya.
1: Dan tiga itu tanpa jangan Pak Efe itu.
0: Oke.
1: Ya. Bertugas semoga sehat selalu dan semoga
0: Allah memberikan rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, sobat Simpacan Susia, masih kita berlanjut lagi di SLL Dangdut Susia di 0814131066 dan bisa telepon WA juga di nomor yang sama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Leman. Ya, silakan Leman. Lagu apa, Leman? Halo. Leman, lagu apa?
1: Lagunya ya. Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Oke. Silakan untuk siapa?
1: Kita ada Arya, ada Bimal, ada juga Dina, ada Eme, ada Anto, ada Alia, ibu Majene, ada Ira, ada Aco, ada juga Ria, ada Nagi, ada juga Sultan di Baru, ada juga ada Belanda, ada Bobi, ada Cangkai, ada Pewanita, Pewanita juga. Ya, semuanya bertambah kecuali.
0: Semuanya, oke.
1: Terima kasih, Bang Gujur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman di Polman. Siapa lagi di 0814131066? Ada Rembulan Malam, ini penyanyinya Evi Tamala ya. Kalau Imam Syarifin, Senandung Rembulan. Sama-sama ada rembulannya. Ya, Leman, kita dengarkan sekarang lagunya.

0: Kita berlanjut lagi SLL. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Oh ya, Anto. Lagu apa, Anto?
1: Ya, lagunya anu, Pengukur. Aura Birkis.
0: Aura, judulnya?
1: Judulnya Cemara Biru.
0: Cemara Biru, oke.
1: Iya.
0: Untuk siapa ini?
1: Ya, untuknya Leman di Polman, Mama Wati, ada Lisa, Uni, ada Maulana, ada Jeda, Munda Marian, ada Mas Yani di Sopeng, ada Amang, ada Nurul, apa kabar Nurul, ada Dewi Samudra, ada Pak Sianto, dan semua-semua ini, Ani juga di Pare-Pare.
0: Ya.
1: Semuanya nih, sampai terkecuali Bang Ujir. Ada lagunya Bang Ujir.
0: Oke.
1: Iya, oke. Buat Bang Ujir, semoga sehat selalu, semoga rezekinya tambah bertambah.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
2: Dengan Hamsia.
0: Hamsia di mana, Hamsia?
2: Di BTN Sekang Mas.
0: Oh, di Sekang Mas. Oke. Lagu apa nih?
2: Semua untukmu.
0: Semua untukmu. Untuk siapa semuanya?
2: Spesial buat Lady Ani di Jalbeng.
0: Wih.
2: Dan seluruh fans Lucia FM.
0: Oke. Udah ya.
2: Makasih.
0: Terima kasih kembali. Samsia. Siapa? Ya. Hamsia di Sekang. Sekang Mas. Ya.

Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Masih saya buka lagi untuk Anda.

0: Aga Kareba Makassar. Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Nggak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Nggak kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tahu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Ya, terima kasih tadi untuk Hamsi ya di Sekang Mas. Lagunya apa tadi? Oh, Semua Untukmu. Kemudian ada Untuk Diduri, lagunya Aura Bilqis, Cemara Biru. Sekarang kita lanjut lagi berbagi di 081 14 13 10 66. Kali ini ada Camelia Malik untuk semuanya, Pak Mardianto, apa kabar? Papa Piu, juga Acuk di Polman, Maulana. Ya, buat Dewi, buat Nasri dan Bang Sultan di Baru. Siapa lagi? Bang Roland di selatan kota. Ada Jangkok Badu. Halo Nurul. Ani di Parepare, Ani di Palandro. Ada Rika, udah lama gak dengar lagi. Kemudian buat Fatma, Ruben dan Bilal di Wajo. Ambo Guliling dan Bunda Ana di Wajo.

Jaya di Sopeng, ada Bobby di Pullman, Aco dan Yusuf di Pullman. Ya, kita dengarkan Camelia Malik untuk semuanya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Iya, Leo nangis.
2: Siapa?
1: Leo anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jagain anak aku Reza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan

0: tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapat

0: dan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu tuh apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.

0: Tenang-tenang, buat Pak Tajir semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
0: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Agah Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeliquin, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Za. Tadi ya koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Balik lagi bersama saya Mbak Susan, nemanin kamu di edisi

0: masih jumpa kita Selasa 23 Juni 2026. Tentu saja menghadirkan lagu-lagu daerah buat kamu di acara Ruangan Santai. Yang mau telepon boleh gabung di sini. Ya, langsung aja ini saya terima teleponnya. Halo.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Halo. Halo, halo. Siapa di mana nih? Halo, namanya siapa?
1: Leman.
0: Oh, Leman di Polman. Oke, lanjut Leman, lanjut. Halo. Ya, Leman. Oke. Halo, halo. Mana nih suaranya? Halo, Leman. Ya, silakan bicara nih, lagunya apa?
1: Lagu Sampai Ale.
0: Iya, lanjut.
1: Ya. Ya, saya salam dulu. Ada Ante Guri, ada Ante. Ya, ini. Ya, saya ini.
0: Iya, lanjut. Mm-mm.
1: Haji Weda, ya ada siapa lagi? Bunda Maryam, ada juga Nusri, ada juga Jamal, ada Angato, Nurlia, Ira di Nagene. Ayah di Nagine juga. Rendi juga.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Oke, dilanjut.
1: Ada juga Mama Wapi juga.
0: Iya, siapa lagi? Halo.
2: Halo.

0: Pilih aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Iya, gimana dengan Leiman di Polman bersama Mama Wati? Selamat sore, lagunya kamu udah aku hadirkan tadi nih. Judulnya Bito yang pembawa Allah. Yang pingin gabung sini boleh telepon lagi di 0811413 1066. Halo buat Ramla di Kemuning, ada Wati Haruna. Selamat sore Bunda Ana juga, selamat terhibur. Buat warganya Slopin tanpa terkecuali, ada siapa lagi nih? Pokoknya semuanya deh yang lagi gabung di sini, selamat terhibur.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Iya, oke, kita lanjut aja nih. Ada telepon. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, siapa di mana? Halo.
5: Ada temen Mogamu.
4: Oh iya, oke, silakan. Iya, Maulana di Polman, silakan.
5: Oh, Maulana.
4: Iya, halo, mana orangnya? Halo. Halo. Aduh, hilang lagi nih. Antau di Duri. Lanjut mento.
5: Lagunya tamu tanri undang.
4: Iya, nanti kita lihat ya. Oke, lanjut iya. Mi.
5: Ya buat Maulana di Polman, Bobby Tiko. Ada Papawati, Mamawati, Dika, ada Oni, ada Sari, ada Nurul di Pindrang, Dewi Samudra, ada Ayah Ajeda, Bunda Marian, ada Ahmad Yani di Sopeng, Jaya,
4: iya.
5: Amal, ada Ani di Pare-Pare, ada Pardianto.
4: Siapa lagi? Iya.
5: Dan semuanya nih tanpa terkecuali.
4: Semuanya tanpa terkecuali.
5: Iya. Buat Ibu Ajina semoga sehat selalu.

0: Halo.
1: Oke.
0: Oh, Maulana.
1: Mana Maulana? Aduh, tidak ada nih.
0: Ya,
1: oke, Anto Diduri.
0: Terima kasih.
1: Makasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Anto Diduri.

0: Oke, simpatisan Susia, terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, siapa di mana?
1: Maulana.
0: Maulana, oke, Maulana dilanjut. Lagunya apa?
1: Ya, lumayan kabar.
0: Halo.
1: Halo juga, bagaimana kabar?
0: Iya, kabar baik. Silakan dilanjut.
1: Ya. Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, oke.
1: Nah, kisipatnya.
0: Iya.
1: Ya. Salam-salam.
0: Salam-salam, oke.
1: Dapat bulan, rohmu.
0: Iya.
1: Salam roh. Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih Maulana di Polman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana di Polman, terima kasih dan kita dengar lagunya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Maulana Dipolman. Selamat terhibur aja dengan lagunya. Halo untuk Kleman, buat Mama Wati, selamat terhibur. Bapak Margianto, Aji Eda, selamat sore. Halo buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, apa kabar? Juga buat Aldi, bro. Ada Anto di Duri, selamat terhibur. Buat Ahmad Yani di Sopeng, halo juga Sultan di Baru, Ani di Pare-Pare, selamat sore semuanya.

0: cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kartonolas dengan mas kawin berupa satu setel perhiasan emas, seperangkat alat sholat dan 88 riyal dibayar tunai karena Allah.

0: FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ka antal alimul hakim. Kala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu li'azibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Pinrang yang alhamdulillah senantiasa mengajak umat muslim untuk mengeluarkan zakatnya dan insyaallah juga demi manfaat untuk kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang sama kita hormati Bapak yang mewakili camat, kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah semuanya sudah tenang karena engkamanan natawana telo. Tapi insyaallah bukan itu yang menjadi tujuan. Mudah-mudahan ada pada pengata rilalanna iewatue mancadi sabaina sabari natomat depunga mati rilalanna surga pamasina pungalla ta'ala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena sendiri Nabi kita mancaji pamase risininna ummae. Pribadi Rasulullah sendiri itu adalah rahmat terbesar bagi kita. Karena Allah pernah menyampaikan kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Bening tanya Muhammad nade upancaji ko wahai Adam. Ande tanya Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deni pancaji sininna anu angkewe ni tamata yehe. Itulah kemuliaan Rasulullah. Oh ibu. Oh ibu. Ya ko waliki agati ki mate barak dega cakarudu. Apalagi waktu tindro maku kue. Oh ibu. Cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, saya mau tanya. Kamu cawe si pemilu toh? Pemilu. Kira-kira narikung kamatu calon tiwira ki gola kasi yalaga yarega nade nalaki daster talaga nalaki lipat talaga nalaki duit talaga nade itu kamu sesa. Kalau cinta kepada Nabi dia ta'ala yaitu kecuali kalau berasal dari basnas talalaloi mana sahalala. Kenapa? Zakat disalurkan kepada yang memang betul-betul berhak menerima halal ya roh. Haram. Tapi yang kita takutkan, ibu, golla kasid daster dan lain sebagainya, agana sanabita arasyi wal murtasi finnar, yang disogo dengan yang menyogo sama-sama masuk. Oh, ini semuanya pelik. Jadi kong ke malaki mundia pakoro yalaga yarga nade. Haro tetai nala. Nade ne je gaga tobat na tema ku kue. Kaje bani maceramah. Saya Bapak Ibu boleh ka macukuru. Ya, boleh ka macukuru. Maka de ro pacukuru aga nasa. Ya po ya nasa pa ustaz nigi nigi malakat di eto ni ufile. Aga yasa. Kong ka malaka 500 itu ni cocok 5 kasih bola 2.500.000. Walingangi masih na pacukuru amangi jama-jamangi. Kadega tame to hadis na Nabi ta sai, aja na satire rampi tu hadis sai. Maka ramage anggota udukum menre bupati terpilih de to nang kana celengi ka. Sahaba idukum mancaji anggota dewa de to nang ka najok-kajok ka bolewe. Ya puna sekuala memang di 500 iku mau dibawa menreku agi-agi mpegau. Coba bayangkan kalau begini persepsinya orang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Iyero nabita salah satu sifatna nabita manini dena melok gesai, dena melok karawai, dena melok mandre narekodek na halala nabita ye. Oh Ibu,

kepada Nabi cinta. Jadi kong kamalaki gola kasimonri yala ge yara ge nade. Nalamu ba? Toba tonga kamu tarombo. Coba inilah gambaran umat kita. Napa ada pesat je tu dui pole vega je lo yala manat ko. Ye pole ko terpilih sikit na mega dicapu agai pikiriki palesungan na si die. Agar apa tidak bisa ikhlas aja na molakka aga-aga insyaallah wello doang ko narapi wattunna jo kamakka tu macoddo tunggu petunjuk dari Allah tega kira-kira waddi makanja bangui kampung eh iya to na ufile aja na talakka yetu jadi yale di 100 sabuna tolak masyaallah jadi 500 na tolak yale 1 juta na tolak yale 5 juta na tarima. Oh ternyata bukan karena uangnya, jumlahnya yang kurang banyak. Bapak ibu sekalian. Nah, nayiro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malak dekit na poji. Coba lihat Rasulullah. Tawaran harta, pangkat jabatan, wanita. Muhammad, pajemat dakwah tuh. Nareko warampara macin naik. Tapi tei aga tafoji walaki yang penting aja muat dakwah. Nabi tolak itu. Muhammad, jabatan aga tafoji. Ia toni diwereki yang penting aja muat dakwah. Nabi tolak jabatan itu. Muhammad, makun revega tafile. Ia kami nama cantik tajallo ni. Nabi juga menolak nasabah magi idi umma'na malad na pikiriki. Harun. Ini umat nama ladan lebih kiriku. Makanya ya kong keceramah maulid hadir ki makbara sanji tawe hadir ki aja lalu tamarukah. Ya poko anak-anak yang lari-lari. Deto nama rigaga fa anak-anak muah. Tapi ya kong ini amak koki mage. Nabi tak melo ibicara. Iya malada epik kiriki ki ini umatna. Itu luar biasa aja. Oh ibu. Yeko masagena dan letak joka-joka kisiarai Nabi ta hari Madinah maka minta nigi kisiarai ka riwattu mateku fadatu nareko nasiarai ka riwattu tuoku macin naki joka umrah ibu joka ni saya doakan mudah-mudahan insyaallah bapak ibu bisa berangkat umrah ya yang mau berangkat umrah saya insyaallah tanggal 19 akan berangkat umroh. Ya. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir juga bisa berangkat. Coba bayangkan mensiarahi orang yang mencintai kita, mensiarahi orang yang memperjuangkan kita Bapak Ibu sekalian. Malah tak kira pikiran kita bahkan angka jaminan kullu ummati dahulun al-jannah sininna ummaku tamamana surga. Aro. Illa man aba sangadina totiyah. Siapa yang tidak mau mereka yang tidak mengamalkan amalan Rasulullah. Jadi ini umatna ya selama la ilaha illallah mak dibolari atita tama ke surga. Ya. Yang kami umatna Nabi ta matu langsung tama surga. Tapi yang kata matu umatna Nabi ta transi ke neraka. Oh ibu. Kira-kira idik matuye langsung apa transit? Langsung. Yeko de toga gagolla kesitala insyaallah. Langsung. Tapi berapa lama dia transit tergantung siaga sogokan na tarima. Haro, pada tesan itu ya boleh kota pegoi pada ini menitu. Napa tu maka da matu setange koto tamaranaka? Ma tetongi ma pedato setange ril naranaka, rimon rita mana-mana na rupa tawe. Aga nasa setange sini na rupa tawe aja lalu pada musaseka na yeke sesek manangi alemu tu nasa buat misa ni bali mana sanasa iya setange magi mofa macin roleka sesek manangi alemu tu hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah cinta sahabat cinta Rasulullah kepada umatnya lalu sahabat Nabi magatosi batena mapoji ko nabita luar biasa tu pengluta Abu Bakar alena si bawangi Nabi ta malekat dapuran nenrek rigua sur maka dia Abu Bakar ya Rasulullah ajane ditama yolo.

Iya Pak Yolo, pun kebahaya. Iya panakan na Yolo, sahabat sejati. Ya. Jadi sahabat sama aku ke, lo Yolo neriak, kau mah dicik-dicik, kau mah cinrola kak. Iya panakan na ku abala musibah, dia gadecik, dia tua cinrola. Abu Bakar masuk ke dalam. Lalu apa yang terjadi? Dia bersihkan semua lubang-lubang yang ada di sana dan ditutupi dengan kain yang dibawa oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, tamani mai, mapaci nih masuk Rasulullah. Karena capeknya Rasulullah, dia tertidur. Nengkaset di loba nadek natutu Abu Bakar nasabat capu kainna ajena natutu ke pengelut Abu Bakar. Nama tengangi matin ronabita engka olokolo mikingi ajena pengelut Abu Bakar. On robat dina meloi gorah na yekana tutut timunna nasabat angke nabita matin ronisidepena. Maka sakitnya itu berbuah air mata yang mengalir. Apa itu kau tomafaddi? Coba ibu ya kau nacivi kita nggak? Limai nacivi tanpa langsung tu gora timui. Tapi natahang ya robaddi nana sabab mage. Engkau nabi tak matin roh. Tati uai matanna. Itulah yang mengenai pipi Rasulullah. Moto nabi tak. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa karena kau tinggalkan keluarga, hartamu, kampung halamanmu? Bukan, ya Rasulullah. Neki ka olokolo mapad dia jeku borotopa. Amo to nabita. Napa namicue aje na yorona. Abu Bakar. Tepa namicue paja boro paja to mapad diar. Jejer nabita namo micun nami pak burato. Ya abu di micuta. Aja mu coba-coba. Ya, mama tata tambah milasai. Ya nabita pusat nama wangi, ah mawangi. Ummu Sulaim nale pusat na nabita. Ketika ditanya loku imagai ro pusat na nabita, dia menjawab, na iya pusat na nabita lebih mawangi na iya minyak wangi. Jadi nari kau campur i, tatambe wangina na sabab pusat na nabita lebih mawangi na iya minyak wangi. Coba gara kau pusat tak ifasi campur minyak wangi. Namun minyak wangi tak dimana tau wanginda. Itu luar biasanya Rasulullah. Nah, itu Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib. Alena selena bitta matindro riwattu ikapunna bolana. Aro. Pengelutta Umar bin Khattab. Onro papujinna konabitta. Ketika dia salat, ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu. Tanyapat dina maladana pikiriki. Aga pale. Wahai sahabatku, agatiki joka. Ari ummul mukminin ye pe nareko ie he kajadianna sabari umate, izinkan saya dikuburkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asidap pirna nabitta. Makanya bapak-bapak, ye ko mate ki sebelum mate ki apa sakki talemmakka tapasidappe kuburna tau madecenge aja lalo napasidappe ki kuburna tau masalah. Dalam kitab Irsyadul Ibad angka sedi kisah anak lolo mate ilemme. Ketika ketemu bapaknya di akhirat, ia ro anak loloi pura ilemme ro bangkit dengan rambutnya yang semuanya sudah putih. Makutana mbokna, magi nama putih gemetta. Maka dapong anak-anak, ambok idi tu salah. Nasabawa tuku mate tapasidepe ka kuburukna farinunge. Na iya ro na farinunge. Taman iga pone ganrusuna itu nunna na rumpu-rumpuna mikenna kaya nama putih gemeku. Aro bahayana ya. Aro. Jadi bapak ibu sekalian, ternyata carilah lokasi pekuburan iwat dingin maka data pasti depe kak tau madecinge. Ya, tapasti depe kak pas sempajange. Akhirnya dikatakan kepadanya wahai Umar, ummul mukminin mengizinkan engkau dikuburkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Umar kepada Nabi. Oh ibu. Telu kubur koro Nabi ta Abu Bakar Umar. Tegi munro matinro benena Nabi ta. Karena Nabi kan dikuburkan di kamarnya. Nah ini saya kalau kicontoh ya romati laki tak kotona kamarat tak talem. Insya Allah dia terala bolata. Ya apa dia bisa ya kada kau mati tau ya magin atau metau. Padahal waktu na tuo tu si kado-kado lagi dia metau. Magi kau mati mana kau metau. Aro padahal semestinya kita tidak boleh takut. Ketika selesai dikubur tegi

dina sah ya kudu salawat. Itu artinya salawat penting dalam kehidupan. Bakas salawae lesuri idi. Agana salamita man shalla alayya wahidatan. Nigi-nigi mas salawa riya wek kasisan. Sallallahu alaihi asyran risalawaki ripungan la taala wek ka 10. Wa man shalla alayya asyran nigi-nigi mas salawa riya wek ka 10. Sallallahu alaihi mi'ah risalawaki ripungan la taala wek ka 100. Aro. Salawatna pungan la taala pamase sisaki mas salawa 10 pamase nare ki pungan la taala. Weka 10 ki masalawa 100 pa masina wereki ki punga latan. Oh ibu. Pamege salawa. Kira-kira ye kodega ga tawata male pante tallo deto nama kalale tasading. Deto nama kalale. Ya, magena nama kalale fa kan kamana na tawata. Ya. Tapi alhamdulillah ternyata je ye pentinge. Witaun na anak-anak kurma depungan megai. Wih, ika anak korona anak arlo bang. Anak-anak mana korona? Si seneng kama pamula malote kurisaliwa, lari mana sir nananai? Aro. Pure malote tamat tudang. Menrik macaramatai? Kemana saliwa? Anak-anak, iya anak-anak. Aro. Amu ini riolo kapama kotoro culeta roh. Inilah bunga-bunganya maulid. Minimal Bapak Ibu perkenalkan anak-anak kita dengan masjid. Ye kode ta pamule makukue ta perkenalkan anak tak masjid ge. Ena tu mega tau macuani umurna na denang kana jo ka masjid. Dan coba lihat keadaan sekarang Bapak Ibu, mega masjid megangi alirinna na ye tomak bere jamaah. Na lamodi ce ka masjid alhamdulillah. Kira-kira matu masampanya mangaribi ki mako matu igana hadir mama masampanya mangaribi. Ode, ya ko isai, deto, mamo lupi, minimal, anata ye bicu subuh pacel masih ki. Makanya kalau ada yang bertanya bagaimana pendidikan Islam terhadap anak, ye ko pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya itu dimulai dari sholat. Agak contohnya. Bicu mobi pengulutta Ismail nangka perintahna pung Allah taala salewi anakna riwirinna Ka'bah dengan istrinya Siti Hajar. Dan coba lihat apa doa ketika Ibrahim akan meninggalkan anaknya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzir sar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, majepuya upalinna utaru anakku nanya beneku riwirinna Ka'bah dekat Masjidil Haram. Dega gata tau dega tanah-tanah nyaris tidak ada kehidupan. Rabbana liyukimus sholah tannafudu mas sempajang. Aru sempajang. Jadi kalau ki ciena susse anak tak nariku malupui. Mapamula becu tapak guru menni mas sempajang. Apalagi nariku lima waktu tulik joka masjidi emak berejama. Tapi ya kufura fi boting, joko mak berjamaah, joko mak berjamaah. Maka dan anak yang bo, ya bo, ya napa? Maka fura boti iko lima ni anak muda dia pernah kewito. Kalau mak berjamaah, nah pada selama. Karena yang namanya solat berjamaah bukan hanya karena ilmu. Ya ko padiseng ir semana apalana, bahkan 27 derajat dibanding solat sendirian. Tapi solat berjamaah Bapak Ibu bukan hanya karena ilmu, tapi juga karena kebiasaan. Namo matan repat disengen na tawe ye kodena ma biasa marajito na papole. Tapi mega to matuatta dena tamma SD sikolana. Mega to matuatta dena mega nak gurui. Tapi dengan izin Allah we kalima hadir mas sempaja berjama mage terbiasa dari dulu. Na ko Nabi talu ya cerite ge mon rumah sempaja Nabi ta. Aku masih ge. Ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah, perbanyak salawat. Yang kedua, mapodiki ko nabita ya cueri sunnah-sunnahna nabita. 7 sunnah harian yang dilakukan oleh Nabi. Salat tahajud. Salat berjamaah, selalu baca Al-Qur'an, selalu dalam keadaan berwudu, selalu berzikir, selalu bersedekah. Haram.

Jadi selalu salat duha. Fe itu sunnah malabina nama kita. Apa kok mataru-taru? Mana lagi sunnah-sunnah yang lain? Salah satu contoh. Maka Nabi tak samillah yekoto manre abismillahi. Ya. Wa kul kul biyami samillah kul biyaminika yeko manreki dengan tangan kanan. Demikian pula koto minum dengan tangan kanan. Ya. Samillah abismillahi kul biyaminika andreki nasaba lima atau ye pelek komarota lima atau tatamelo minum pak biasa tu silalota depaga ibisai na to melotona minum. Maka kalau tangan kiri yang memegang ini air, usahakan tangan kanan ikut membantu untuk kita minum. Usahakan tangan kanan yang minum, usahakan tangan kanan yang makan. Wa qul mimma yalika yeko manreki iyatona yolota tajepu. Jadi tapa biasa leta yeko to manre aja na mabela lompeng ya rojarina roh. Wa ibu. Wa ibu. Wa dimatoy makadaki idik makun raye sesa. Eko to jokka botinge aja tapoji ma perikanto beppa nareko ni tappa pau. Har. Atoka eko jokka ki ma balancari basae maliki lambace si silitere. Ma biasa lada tu yalenni ma tu silitere i perikanto ngaki ma jeppu si 2-5 na. Har. Kecak na jari e. Padahal dia nakada alekka yeha. Dia tu nakada pa bolo iya taala ni. Maka itu dalam posisinya subhat. Akar itu tuh dewa dicapak bapak ibu sekalian. Mani ini patut tahu na jaji. Ajak mua tabangga nasaba aso giretak nareko iro agaganna mitau erialai. Ajak mua tabangga nasaba agagat tamayga nareko apunafunana tahu. Bapak ibu sekalian, dunia ini singkat. Cinampami monrolinoe. Berapa lama kita di dunia? Al-a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalik ceddek mi mulai rapi ya roh. Berapa umurnya Rasulullah? 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Jadi kungkeke hadir 62 tahun 11 bulan 29 hari. Akar itu tu nomban retelo, aro cinampam itu. Lalu setelah itu kemana? Alam kubur. Ada nikmat, ada siksaan. Setelah itu alam akhirat, panjang perjalanan manusia yang pada akhirnya akan ada dua tempat yang menanti kita, apakah surga atau ke neraka. Maka itu sesungguhnya adalah pilihan manusia di dunia. Maka hidup memang sementara, tapi yang sementara ini itulah yang menentukan kehidupan kita selanjutnya. Oh ibu, loki tama suruga me loki biasa ki mak gosip biasa kira-kira rupak gosip ya kotuli mak gosip ini suruga atau neraka aroni semuje. Jadi peko cerana epu apa ta maka suruh ke pamaseta tapi timu siapa aja pewijak na tawe dena sesuai pak donga tasi bapang kau kenge. Maka surga yang kita minta mesti diusahakan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang arahnya ke surga. Haro. Ampe made cita. Maka yang ketiga, setelah selawat mencintai Nabi, mencontoh sunnah-sunnah Nabi, maka yang ketiga, cara tak puji Nabi tak mencontoh akhlaknya. Nabi tak degaga pedi atinna, degaga seri atinna. Ye Nabi tak degaga nawan-nawanna sangadinna tuli melo mimpala itau WDC. Apa buktinya? Nabi SAW ketika hijrah ke Taif. Nabi hijrah ke Taif. Ketika di Taif, Nabi dilempari batu. Aro. Macorot darai. Fole malekae e Muhammad. Upa-upanna tetik darewe nakenna tanewe. Saya hancurkan mereka semua yang telah melemparkan kamu. Melempar kamu dengan batu. Benengi bangsa tanule ya tungkani patati aro darai. Tetik nomagati bara. Dihancurkan mana ruang kerimpaka. Tapi akan apa kau Nabi tak? Ya Nabi tak, ya namelo tetik darana nasapuru sih. Ya namelo tetik darana Nabi tak nasapuru sih.

Ya melotot tidak ada rasa porsi untuk apa? Agar dia, mereka yang melempar Rasulullah tidak terkena apa-apa oleh malaikat. Akamasena nabita. Nah, ya mana na perlu ya ciri Bapak Ibu. Namo maga jak na tau wekwe di tapi koti manyamang ipapena di tak lompak lai tau WDC. Oh Ibu. Ya ko si runtuk kita weri lalangnya to cawa. Na dek na cawa manyamang kata seding. Ngaro. Lemak na maja apapena dinda. Padahal cawa ki lolonga apalang. Alina cawa lolonga to apalang. Ya balik deko na cawa. Ya ikhlas ki idi cawa nasabah idi lolonga ni apalang. Kenapa tidak senyumnya harus berpengaruh terhadap hati ini? Cawa kena dina cawa. Mumpu si yombo ko cako ya cetok. Gang kana dina kasih wadah. Aro. Oh Ibu. Ajak lalu gara-gara beda pilihan mi pada pemilu kada nanti ini. Jangan hanya karena beda pilihan tak poloki si salah-salah aja nah. Pada tapi dia ni tak puji, tak codo ni tak puji. Iya. Ya kira-kira tasangnya makanja aja na tosi salah-salah. Ya, lebih ni jok kaki mapalau. Nasabak magai, nasabak barakat na Bapak Ibu sekalian. Kalaulah sistem kita semua ini masih uang yang selalu seperti kemarin-kemari, duimi tuli macan ni ni gasi mak beremega. Saya yakin namo to madece menre pale tadde toi barakai. Saya ulangi. Ye ko ye mau boro na sabari na mega to mapitte dui mi bawa dui bawa dui bawa na moto ma dece menre tak de to barakai ye ko tak de ni barakai aga contoh na de ga barakai na ye na tu na mega contoh ya nariko idi mak balu gola idi timbangi gola ne ye ke de na diki manre gola na sabak si salah ni gola ha de na barakat gola rialin aro. Hidup ini sederhana Bapak Ibu sekalian. Hidup sederhana saja. Yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan rahmat. Nah, salah satu caranya apa? Ayat yang saya bacakan tadi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menghukum mereka kalau Muhammad masih berada di antara mereka. Fungalla taala dinanonno paccalana narikong kamu fi nabita. Salah satu maknanya, yeko sifat-sifat namo panabitta pada ya cueri. Ampe kedo madecin namo panabitta pada rifafole, mabela tu abalai. Mabela abalai. Wamakana mu'azib, wamakana Allahu mu'azib, wawum yastakfirun. Tengengke pungalla ta'ala panonno ya abalana lo menanro, jika mereka itu senantiasa beristighfar. Ya boleh narikung ke dosa. Tumilu adam peripung Allah Ta'ala dengan memperbanyak istighfar. Makanya yang bawa telur, yang bawa soko, mancadi patolak balamane. Apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Basnas, Bapak Ibu sekalian. Yeku makanya seketak mabila abalai. Dua wadi mancadi patolak abala risesena atau tungata. Namo rosit di papan rita. Barakat afan rita we. Wadi jaji engka abala melokan naki. Na yekia nafabeleki pung Allah Ta'ala. Yang kedua barakatna pasti dekat. Wadi jaji engka abalak melokan naki. Na ye ke barakat pasti dekat. Bahkan salah satu manfaat daripada zakat, az-zakatu bi makna az-ziyadah. Yaitu sekee batuanna tak tambah. Jadi ko makanja sekena tawe itu li tak tambah waramparan itu. Ya mi ko reketna batu li tak tambah pada salama. Di mereka di makan di makan di itu tokat di namo tokat di caca tokat di aru onro jani refeng kadi nah iya kadi.

වඩි ජාජංක ගගත්තා නජගෙන්කි මාගේ මබස්සතොම් තපි එක්කෝ තොසෝගි ඩොක්කේ කද්දි ආගතල ගෝකන් කිර කිර ඔයිබු තොසෝගි මකද්දි ආගතල ගෝකන් අංක මේමස්ස ඔතෝන නයෙකෙ තොනන් කර පින්රන් නර මලුව මේමස්ස බොලාන නයෙකෙ තොනන් කන ලිකි තම මේග මේමස්ස අන්රේන තපි දෙ තොනන් කන වෙරෙකි තොම බාමුම් මසීගි දෙ තෝ ගාග සුම්බ ගන්න Jadi agak tolok gokangi. Dalle pering kalinya. Aro. Oh ibu. Makanya kong kabali bola ta sogi nama kaddi idi sisa sidakai. Contoh. Igana lifakna na sabab pak balu lifak memang. Makaru-karu lifakna. Tapi sepuluh ni tomak bali bola. Dek mana kan akan tabin di kelipak tak pakai mas tarawe. Kelipak tak pakai mas sempanjang. Padahal igana lifakna. Ah, ya kong apakai bali bola. Idi sisa lo fasai melilipak. Nenapa tak tira bola anak tak sedak kai. Tapi pun ngaji. Usidak kai ke lipak. Tak pakai mas sempaja. Manang kai kau sedak kai kak. Nalatai gana roh lipaku makaru karu. Nasabah pak bolu lipak kak. Justru ini roh napaki usidak kai. Nasabah ini utaja pas sedak kata nade gaga. Terpas saya sedak kai kola kandi. Pak bura kandi ya roh pak bura kandi. Oh ibu. Yeko tak terima di tapi oleh kolak kita ajak nero ame gangan na bawa tapi tata newi ada yang pura ni kata pas susekat na yehe coba lihat ketika Utsman bin Affan ditanya oleh Nabi Utsman bin Affan agak pas sabar pasogi karena sahabat yang paling kaya waktu itu adalah Utsman bin Affan aru Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat Ya Rasulullah, agwa di upake-pake, ubego-pego supaya sogi kak. Maka dia nabi tak, ekoloko balik misangnya-sangnya asogira asagenangan. Pangluta Utsman bin Affan, tak tanai, aga pas sabaran na sogi. Tanai ni, Utsman menjawab, Ya Rasulullah, magi na sabari o sogi na tak tambah warang peraku. Na sabak dit nengka, walu fewi, pesui sekena warang peraku. Kalau bapak ibu pergi ke Madinah, ada satu hotel di Madinah, itu namanya Funduk Wakaf Utsman Ibnu Affan. Arulatu aswe, engkau wakaf na Utsman bin Affan, nasi agani etana. Amatengan na, engkau movie makukwe waselit na, magi abesangan na tauwe. Aru, termasuk nabita yang kita bicarakan, yaitu nabita engkau tu nenek kakeknya yang bernama Hasim. Yero Hasim taliwat to besana. Onro besana pernah terjadi krisis di Mekah. Alena palawi waramparana untuk melingangi Andre tawe ia nakan newe krisis waktu itu. Jadi dek gaga tau napa sia-sia pun Allah Ta'ala yeko mabesamui. Tapi upa-upana taliwat kadikna tawe. Makotom itu. Bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Terakhir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Itulah makna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Na yeka iya rabita ripa kalabbi tanyana karena waramparan. Ripa kalabbi nasabat tanyana karena abbatiran na niya atan ringan na pangka jabatanna. Nabita Muhammad SAW ripa kalabbi tanyana karena awatangan na aforengan na alupungan na. Tapi Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah karena dua hal, karena imannya dan karena akhlaknya. Maka tajage lalo ya roh, tajage tepet tak lori pungal Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Dek gaga puari sompar lori pungal Allah Ta'ala. Maka betuangi dega yang dega mappalasa, dega mappamate, dega mappatuo, dega mapberedalle sangadina pungal Allah Ta'ala. Tauhid la ilaha illallah. Yang kedua pada cengi ahlat tak. Namo mas sempaja ki kodesi ta si wada mak bali bola. Oh ibu. Biasa ki mita to si salah mak bali bola. Maka iga. Tegi mundur mega kepala wangan na masyarakat. Haro. Masa sama bali bola hanya gara-gara cedek. Itu ahlaknya Nabi SAW. Dek na melo. Si salah. Bahkan dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam perbuatannya adalah selalu membalas orang dengan kebaikan. Menesa-nesa ipe jari nabita

mala kita WDC. Mana serasa dihina Rasulullah, mala ia doakan. Itulah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada siang harinya adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti. Sabar adalah pelita. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan sholat adalah cahaya karena sholat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Qur'an dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Qur'an akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
6: Ini Mila, punya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
7: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
8: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
9: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
10: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
11: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
10: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
11: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
12: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
10: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
13: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih kabilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan. Tidak ada kes-kesan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melewati lebaran Idul Adha, ya, pada hari ini kita kembali lagi dalam pengkajian Al-Quran. Terkhusus malam ini kita sama-sama lagi mempelajari ta'lim mengenai tafsir Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah, ya, surah ini dinamakan Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sendiri artinya adalah hari kiamat. Jadi sesuai dengan tadi ayat yang saya bacakan di akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Jadi min arkanil iman rukunna tepa'e engka'anang, salah sewana di antara enam itu adalah kita wajib percaya yasangi al-qari'ah atau hari akhir. Jadi megasan nangki yasang hari akhir, hari kiamat, al-ghasyia yemuto, al-waki'a yemuto. Ya, kedua itu berbicara tentang hari kiamat. Ya, kenapa kita mesti mempercayai hal ini? Karena kembali kepada kepercayaan, maka da itu agak-agak angkai pemulana majapu angka pacapuranna. Jadi sininna agak-agak angkai pemulana pasti nonri pacapurang. Saya lihat di sana wite robolairo di jalan apa nonri sana itu, maka dia yang mewatu najaya boleh riolo tamaka kanjana. Tapi begitu kita lewat di jalan panonnya menuju simpang lima ke sana, iro bolai, ya aju sapu manisi bawa batu, batu lusuh sekali, ya ini ditaksir, makanya iya bolai nadapi ini watun dihancurkan. Ya, padahal mereka angka watun dari pemulai bangun. Nah, demikian juga ke, melihat kita kepada pepohonan, ya ki makadero puhungi, tamma ke tanah tua, tapi angka watun na tua, dan ini angka watun na rabba, atau angka watun na, ya nama tiro gagero. Jadi kita yakin maka da kuangka pemulana linui pemulai linui diciptakan ini, maka pasti akan ada akhirnya. Hari akhir itulah dikatakan yaumul akhir atau al-qari'ah, yaumul kiamah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, al-qari'atu hari kiamat. Ay al-qiyamatu, atau dinamakan dengan hari kiamah. Allati taqra'ul qulub, ya, karena kengerian-kengerian yang terjadi di dalamnya. Bi ahwaliha, ya, taqra'ul qulub, menggetarkan hati. Masih lama tauhid. Nah, taruh iru ya sangi peristiwa hari kiamat. Karena saya pernah sedikit menyelami beberapa pendapat, maka da agar runua prosesnya iru si kiamai. Jadi ada beberapa ulama ilmiawan memberi pendapat. Nomor se di maka da iru nasamatan nasoe nareku tuoi tuoi. Ya itu adalah api. Ye kuye panatua pie kuangka wadi patue pada launa bensin.
minyak tanah, ada bahan bakarnya. Nah siapa kira-kira nak gunakan bahan bakar itu? Matana suwe tasias lana tasiasu. Motor bawang paling seharga 60 kilo, si liter bensin. Ya, itu matana suwe tiap hari. Itu terjadi terus pembakaran. Ah, kemudian bahan bakarnya Allah yang siapkan. Maka ada ulama apa namanya ilmuwan berpendapat, maka ada peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti capui bahan bakar na iro mata soe. Ya, nomor si di pendapat nero, maka capui bahan bakar na, capui bensin na, capui minyak na dan lain-lain sebagainya. Sehingga matahari tidak memancarkan sinar lagi. Dena nama apa namanya masulir mata soe. Terjadilah kegelapan terus menerus siang dan malam. Petaka apa akhirnya katanya dunia itu menjadi beku. Ini pilihan pertama beku. Beku. Lah wala wala kata ini tercita ngeri sekali ini kalau terjadi umpamanya dia ini gagal mata semuk ba digatunnya ulangi. Nah inilah peristiwa pertama katanya pendapat salah seorang ilmuwan mengatakan itulah peristiwa kiamat. Nah, kemudian peristiwa kiamat yang kedua ada ilmuwan menggambarkan lagi maka ada iro planet bumi, semua planet yang berputar mengelilingi matahari ini berpindah jalur pada tandingan jalur nanola. Nah, kita lihat saya sekarang sersadang itu maromo sading tasilaki kuta perite mumpu ulangi tamak kerajaan namun di timur lebih besar dari patapi. Apa batuan iro bulan itu berproses semakin mendekat kepada bumi. Bayangkan gara ikut silap puyur cek demi si Andre, siaga kira-kira negara hancur puyur. Cek demi bangir ulangnya si Andre si pada nak si gecok mi bawang. Apalagi ku silap pun ni. Karena dalam Al-Quran itu kata apa? Yauma yujma'u syamsu wal qamar. Ipa silap pui iro peristiwa kiamat itu ipa silap pui linoi si bawa ulangi. La haula wala quwata illa billah. Nah ini kita terbang, tidak terasa kita ini tiap hari terbang terus menerus. Ya, kita ini berada di pesawat planet namanya planet bumi. Aku sana pun Allah taala napa cenne ilinoi deni rasa. Deni rasa maka da pura si mundria wa luwe mundriasi si. Aku sana pun Allah taala. Ini perasaan pada milauna perasaanna bere-bere rigoloe. Ini sing kada mundria wa luruna mundriasi macenne mui. Begitulah. Karena adanya gravitasi bumi, ayena ro linoe tariki sehingga kita tidak terasa. Ia pani rasa ku menreki bangunan matingkae. Menreki bangunan saya pernah naik ke tingkat sampai 50. Skyline namanya itu yang ada di Jakarta.

Boy, apa dah sah dikulutu ki? Nah, ia pada kuasa ke kepala Ini terasa memang kalau sudah kita berada di tingkat paling tinggi. Lebih-lebih yang pencakar langit. Angka 100 tingkat. Nah, ini jadi pendapat yang kedua. Matahari, semua planet bertabrakan. Silap puyiru. Akhirnya terjadilah kiamat. Nah, ada lagi yang kita lihat digambarkan ya, tentang yaumul kiamat ini. Menyalahi aturan. Aturan yaumul kiamat. Kereta selpisi itu yang Aga sana pelena na buah barae roko na kaji ni kapa ngalena buat Tuan Naro. Sehingga dia membuat prediksi maka ada kiamat tahun 2012 itu begini modelnya. Hancur si di negara, telemanang, dinoi, gempa dan lain-lain sebagainya. Tapi angkat tu salama. Ini dari sini. Padahal kalau menurut Al-Quran di sini. Ya takra'ul kulub menggetarkan hati bi ahwaliha dengan kondisinya. Dega gak tahu salama. Mati mana rupa tahu ya. Malqari'ah ya, apakah hari kiamat itu ya Malqari'ah. Saya amat-amati semalam ini apa namanya tentang asbabun nuzul ini ayat tidak ada. Tetapi berarti ini langsung ayat ini diilhami oleh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya degagerikin. Tapi yang jelas ini ada peristiwa ini menjadi iman kita wajib kita pakai. Ya tahwilun li sya'niha ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya tahwil. Ya apa bitau titau apa bitau. Ya nasabana pisah dingimpain kalinga jangankan ini. Ya gempa saja yang ada di Lombok. Nah, ini sudah menyerupai kiamat kecil. Ya firrul mar'u min ahihi yarotawe lari kalari-lari dena sekadentona nasi bawang sumpulolona gana gintau dena gato musing bahkan saking ia mapabitau na yero. Menurut gambaran dari surah yang lain dikatakan yarotu yero atau matampue anang ulang tiba-tiba melahirkan. Talo mana mong Roselana, masilan na tori yero sangi peristiwa yaumul kiamah. Mito la haula wala quwata illa billah sila pulap tau. Jadi tahwilul lisaniha. Apa bitau tau ye urusangi he. Wa huma mubtada wa khabar khabar al-qari'ah. Ya dan keduanya ini adalah mubtadanya awal kalimat dan khabarnya adalah al-qari'ah. Ya. Wa ma adraka musemuga Muhammad agi tahukah engkau apakah hari kiamat itu wa ma adraka malqari'ah. Ungkapan itu menggambarkan tentang kengeriannya ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan mubtada dan khabarnya ya itu tadi wa khabar khabar alqari'ah wa ma adraka tahukah kamu atau apakah kamu tahu apakah hari kiamat itu ya Malqari'ah ziyadatan tahwilul laha. Nah, ini semakin memberi kengerian semakin ipaselan ni nabitta maka da musimmu ge rurusangi royasangi su kiamat nah sebab memang kui pikiri maka da ieu memang ni coba naik angka perilu doang. Ya tamaka kanjana di negara kepada kanjana dari kumilu doang. Kima kada ipuang. Aja lalu kasih tapa sirintu ki kaya sangi. Asu kiamat. Karena orang yang hadir waktu itu adalah orang mal'un semua. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja memang kada angka tahu mau. Ya. Nah kesannya. Napu cawa-cawa. Nah kesannya nama lele-lele. Kemudian maka ada. Wih kanja paru waktu lari kala lari atau makung makwe ya melu kawat dingi ya mekam mitai wa naudzubillah. Kenapa? Karena kita juga mengalami seperti itu. Ya, mengalami seperti itu. Wa mal ubla mubtada wa ma ba'daha khabaruhu. Ya, wa ma yang pertama itu adalah mubtada dan wa ma yang kedua kata tanya apa? Yang kedua itu adalah khabarnya. Wa ma tsaniya wa khabaruha fi mahalli maf'ul tsaniya li adri. Jadi ini merupakan maful objek yang kedua

dari la'adri, ya, keluar dari lafal adra. Yauma nasibahu dalla alaihi al-qari'a ay taqra'u. Pada hari itu dinasabkan oleh lafal yang disimpulkan dari pengertian yang terkandung di dalam lafal al-qari'a. Dalla alaihi al-qari'a ay taqra'u. Artinya pada hari itu menggentarkan manusia, ya, menggentarkan hati manusia. Yiroswero yauma itu yauma yakun yiroswero apa bitau-tau dalla alaihi al-qarya yiroswe menunjukkan, maka di yiroswe terjadilah proses, namanya proses al-qarya, proses hari kiamat. Ya, dan riro, bagaimana gambaran tentang proses al-qarya di sini digambarkan dengan ayat selanjutnya, ayat taqra'u yiroma apa bitau-tau. Yirasu nasang pung Allah Ta'ala yakunun nasu mencaji yeru rupa tawe. Yakunu nasu itu dari kata kana yakunu, yakunu itu adalah fi'il mudhari namanya. Jadi yakunu annas rupa tawe mencaji kal farashil mabthuth, seperti anai-anai al farash. Jadi itu anu lutu-lutue ke farash ke besar dia lampue tama ke gana dia rusak kada pada lain arahna. Aku mari tadi dan silap pulang ke itu lar, apa seperti larun iku lutu iku mega dia lampue ko e ko maceneri. Ya. Masing-masing punya arah, dia dia nak kada lutu kini si bawah kini lutu, sejajar kini lutu dia pada manu-manu iku lutu dia pada lari maka cene-cene ka pusing. Kal farashil mabthul seperti anak-anak yang berterbangan. La haula wala quwata illa billah. Jadi pada tenurus alena. Dia nak ada ale ana tajul he ale ambo tatu takatan ni. TYC de anu tatu e diganya. Pada nurus lutu alena liti tegare. Seperti al farash al mabsus. Ya. Seperti ya al farash al mabsus. Kau gau ga il jaradil muntashir. Nih, pada tui launa iero belalang atau jang kere nareko angkat utama tepian aya ike do iero tapal uluk makaluturang ya lutu tabusia aga senaro ya de pada nalai saralena pada selama kangina sangale sabadena aga kata si urso pada terus ya leta begitu ya jadi ya timakit kau gauga il jarad al muntashir bi mauji ba'diha fi ba'din al hiratu ila ayyadu lil hisabi yeru padal lutu lutu mana lettu mate gangkanna yad'u yulli matu rupa tawe lil hisabi untuk dihisap ya bilangi. Maka daye mega muga timbangan makan jana ya riga timbangan majana. Ya daulil hisab. Karena ada juga riwayat. Inilah saya sampai sekarang saya juga masih sering sebetulnya membuat gimana penyimpulkan. Nah sebangka itu riwayat pun maka daye rumah tu kukama ni lenoi na tiup ni. Ir Israfil terompekna mati manang. Agak gay, kulo-kulo rupa tahu mati mana hancur mana lino. Nah pamit ni, pung Allah Taala maka dah niga mani malaikat maut nasang de nara nyawana. Japun Israfil ini lang ini malaikat Allah tu nasang nyawana. Japuni. Dua mani terakhir pung Allah Taala mani si bawang malaikat maut. Nah di sini dah. Ada dua riwayat maka dan pun Allah Taala ni kan mani malakal maut dan nyalan nyawana samang idi mani puang sipa dua. Ini di sini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Ada yang berpendapat maka dan yeromaturo maka dan pun Allah Taala maka ke puramana ni medu nyawana rupa tawe koloko dan lain sebagainya, bahkan termasuk malaikat sudah diambil nyawanya, ya lamana nyawanya. Maka ke malakal maut nyawamu sendiri.

diri yang kau cabut. Berhubung Allah Ta'ala. Tapi ya ada tuh, saya bilang kalau begitu prinsipnya ya suruh bunga Allah Ta'ala munui alena tahu ya, padahal ya kalau menurut ya hakikatnya kalau menurut saya lain lagi, kalau begitu Allah sendiri yang cabut nyawanya malaikat maut. Sebab bunga Allah Ta'ala ya ia manirutu al hayyul qayyum. Kemudian setelah mati semua lalu Allah bangkitkan kembali termasuk malaikat Israfil dan semua para malaikatnya. Mati mici nampak kemudian dibangkitkan lagi kembali untuk memproses manusia. Nah, inilah pertu suatu ilmu keyakinan masabah iya gagai denre wantaraki pahangi makada angkatunga garuyasa ngesukiyama rijapui denre makada nariku angka aga-aga angka pemulana batuanna angka tu pacapuranna rupa tahu ya angka watuna rijajiang angka tu watuna namati iya bola lindre upitaki makadero bolae biasa mewatu nari keburo bang maka kanjana di titari makukue yang begitu koko maruttung lapuk termakan oleh usia angkatu tani usia mandre pada launa di yang terjadi di Lombok karena gempa yang skala hektarnya itu melebihi 7 bahkan di Aceh katanya pernah terjadi sampai 10 mengakibatkan tsunami 7. Amu masih gigi marutu tu. Nak kurite tak ada atau batin atau bangun masih gigi. Tak ada na luar biasa. Tetapi yang terjadi di Lombok, amu masih gigi marutu tu. Nah, ini gambaran yaumul kiamah. Ya. Watakunul jibalu iro watuiro iro bulu'e al jibal mancaji iro bulu'e kal ihnil mampus padai launa apa iro lutu ero kau gak biasa di itu kau kari itu biasa kau iro lutu ero tabare ya. Jadi ada juga ilmuwan memberi pernyataan maka kiamat itu sebetulnya adalah proses meletusnya bumi yang kata kor maka iro bino malapoi nasabaden rei nai kuripahang ini ya maka da iro bulu kal ihnil mampus mapadai launa iro bulu domba yang berterbangan kata kada pade launa kakawe atau apa iro lutu iro berre ya. Kita lihat kalau terjadi gunung yang meletus kasufil manduf fi khifati sayriha ya, seperti bulu domba yang berterbangan aga sabana nal lutu fi khifatiha ya nasabah maringan ladda ni maringan laddai. Ya penyebabnya itu kan apa namanya benda bisa berterbang karena terlalu ringan sehingga degaya daya tariknya linui tidak ada karipatisnya ke ini akhirnya mereka terbang lutu-lutureng. Hatta tastawi ma'al ardi lutu menre latu no pemai no si pemai tastawi ma'al ardi. Dilanjutkan pa'amman adapun orang pa'amman thakulat thakil yasengi thakil yaro matana aganna matana mawazinuhu ya mizan timbangan yaro matana timbangan madecenna ya timbangan decenna bi an rajahat hasanatihi ala sayiatihi yito mat bertana timbangan madecenna poleria timbangan majakna sayiatihi sayiah. Jadi amal kan ada dua amal, amalus sayiah wa amalul ya hasanat. Jadi kalau amal hasanat adalah amal kebaikan makan jae ya ala sayiatihi emagi rupa tawiro nareku ditimban ni ada amala makan jana nani amala makan jana nekia mai gay amala makan jana maka dipung Allah Taala pahua pi aisyati radia majepui rupa tawe atamai rilalanna atuotungan radia ya sangi radia diridahi Allah Subhanahu wa Taala tuotuon menyamangi ya menyamangi ruatunai hisab manya

mangi watunna ya diberikan ama apa namanya pahala ario pilala lagi ki burue di suatu riwayat na kong ke mungkar nakir na yero amal al hasanat yero amala amala kanjata sibawaki kan dua sibawaki amala ja sibawa amala makanja narek yero amala makanja tame ya makadami amah kona iya si baku kuai mewaiki dalam kubur. Iya pak Bali, pak Pebalin, pak Kutana, namun karena kir. Ya, nah itu merupakan berwujud seperti manusia yang sangat baik putih. Nih kia amalama jai, wah, mabulum malutung. Tidak mampu memberi jawaban kepada pertanyaan mungkar nakir. Nah, diberikanlah Aisyah turradiyah. Sehingga ya, biasa kita ini ya ku reopi tau kibure yillo doang memang ya agar parilwata puang Allahumma ja'al qabrahu raudatum miryadil jannah puang tapan caji lalu kasih kibure nai laput tawe raudatum miryadil jannah darak-darak surugan surugat tapuang ya karena

ya atu tu nak berengi nak jencengi pung Allah Taala yang itu fil jannati tuori lalang anyamanyamanganna pung Allah Taala zataridan yero yang memiliki keridaan yardaha ay mardiyatul lahu diridahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Angka tu pecah purang ayat di dalam surah apa ini ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan yang diridahi. Ini siapa ya? Pertama menjadikan jiwa kita jiwa nafsul mutmainnah sehingga dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku yang soleh. Wih, kanja apa kah? Yang terakhir wad fadkhuli fi jannati attama ko di dalam surga anyaman-nyaman aku. Inilah yang kita mau cari. Isyatur radiyah. Ya, hanya kehidupan yang diridahi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wa amman khaffat. Ini kebalikan. Si balikanna iro to denre matanae timbangan madecenna nania maringan jana. Si balikanna wa amman khaffat mawazinuhu tawangkae khafif maringan timbangan timbanganna batuanna ya rabbi an rajahat sayiatu ala hasanatihi maiga amala majana sayiatihi ala hasanatihi enaiya amala makanjana ya watuna tuo ya mega tau nagau bawang nazalimi mega tu dosa dari pung Allah Taala na sabar dua je tu dosa di selalu kita anit kan tiga sebetulnya tapi yang paling hablum minallah hablum minan nas hablum me dengan alam semesta ini ya hubungan kita dengan hewan juga kalau kita terlalu bisa kita zalimi jadi kita jaga hubungan kita kepada Allah hubungan kita kepada manusia inilah yang perlu sekali. Jadi ia tu angkai labbi maiga sayiatihi amala majna poleria ala hasanatihi labbi maiga amala majna na poleria amala makanjana pa ummuhu indokna kata dendre rampe maka dair otakna ummuhu iku karaki umum itu ya Indo. Kalau di sini kata diberikan tafsir adalah pamaskanuhu batuan nero onruanna. Kege onruanna yero tawero hawiyah. Yena hawiyah maka da yelengi sedi aga sanero asang. Asanna neraka kama dupa rupang. Angka makada pitu, ya salah satu diantaranya itu adalah neraka hawiyah. Maka yang nakutan asir, wama ada neraka mahia agar yasang neraka hawiyah. Aima hawiyah tu hia, ya yasang neraka hawiyah yang naritu narun hamiyah. Ya. Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Narun hamia api tamaka palana syadidatul hararati ya tamaka syadid itu sangat keras alhar harara yang naritu palana wahau hayatul lisakati tasbutu waslan wa waqfan wa fi qira'atin tuhdabu waslan. Jadi menurut suatu riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan maka ada yaitu pat asoporimon rinna pung Allah Taala pacalang kaminan riawa kaminan ringang ya ieu na kaminan ringang ieu

Allah Ta'ala dalam suatu riwayat diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada ia tuangkai eri challa ia ro api si tanre mi palakajena ya regi pas sandala api. Niki apa yang terjadi ro sandala ina rekono pake arrede otakna. Inilah kami yang paling ringan ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kita lihat ya ia kusiasso ikinasang riasori mundrina pung Allah Ta'ala padai launa si sabbu kita urilinui. Ya memang kita lihat kenapa begitu ya. Karena ku riakilinui orang ini sudah hidup yang terhitung. Tak bilangnya makukwe 1439 Hijriah, itu Hijriah. Kalau Masehi lahirnya Nabi Isa tak bilangnya 2018 itu di hitungan itu diawali dari lahirnya Nabi Isa. Ya. Ah, makanya ada namanya proses sebelum Masehi. Sebelum dilahirkan sebelum Masehi. Nah, itulah yang tidak mulai dari lahirnya Nabi Adam lalu munculnya Nabi Isa. Ini yang tidak terhitung ini. Satawnoe. Nah, kuri nek tadi di kadar maka ada siasso kira suremundina pung Allah Ta'ala tajang ibawa tau iri proses ya melu iri timba tau iri hisap siasso ki pada launa nareko sisap buki tau rilinui la ilaha illallah na'udzubillah misalnya. Jadi ini luar biasa, jadi mudah-mudahan ini semakin menyentuh ya keimanan kita tepat talur pung Allah Ta'ala maka ada kuasa pung Allah Ta'ala nasabalena punna kuasa pung Allah Ta'ala nasabalena pancaji rupa tawih kuasa pung Allah Ta'ala asal alena pancaji linui. Nekia kita lihat dari prosesnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah utami maka da yeru matahana soy angka pancaji, yeru lang angka pancaji, yeru linui angka pancaji. Sininna sewa-sewa ye wita angka mana pancaji mana tapan Nabi Ibrahim maka da iya naro to pancaji. Zat yang menciptakan khalaqas samawati wal arda wasyamsa wal qamar wan nujum yena nasang sumpai yena he hal hayyul qayyum yena tu manannungang ide ka ka mati-matina. Nah ini luar biasa, jadi mudah-mudahan ya semakin makanja itepak talur pung Allah Ta'ala dibaca ayatna rijapuyat batuanna kemudian kita kaji terus menerus begini sehingga banyak kita dapatkan lolong apa disengang yero simata pacawe ki kilori pung Allah Ta'ala di nasimata napake piri ki napakal tulu-tulu ki ya sebab apa kita yakini maka da amu maga batita puji gagai nasalai ki ga atau idi salai yang ka waktu ta jaji nekia angka tu waktu ta nala nyawa ta pung Allah Ta'ala ya koni pagangka kapang mudah-mudahan berkahi ye kajiange dan semakin menambahkan kita punya keimanan. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten

0: Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Hajj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan

0: Kan sebagai dokter Bagas, niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
0: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru,
1: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
2: Di RCTI OK, channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga

0: cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Iya, gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang.

0: buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
0: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.